dan membahas persoalan pendidikan, kesehatan, lingkungan, Kamtipmas, dan pelayanan publik lainnya di sekitar kita. Selamat mengikuti.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Diit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

ya, di Jalan Pramuka. Nah, kita terus selalu waspada pendengar, selalu berhati-hati karena kita tidak tahu kejahatan itu ada di sekitaran kita. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Nah, semoga ini juga bisa menjadi pusat perhatian ya, lebih tepatnya kepada aparat keamanan dan juga pemerintah. Dan bukan hanya tugas pemerintah juga sebenarnya. Ini kita juga punya tanggung jawab bagaimana caranya kita untuk selalu waspada, selalu menjaga diri ya. Karena keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Kami menantikan atensi Anda di 0811-482840 ya, di 0811-482840.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumoko, MPhil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, pukul 9 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur ya, masih ada 9 menit lagi kita di acara Halo RRI. Untuk Anda yang masih mau bergabung, boleh silakan bergabung di line interaktif kami ya. Tadi kita membahas dengan topik keamanan di Wamena ya. Mungkin Anda punya saran ya, bagaimana supaya Wamena, Kota Dani, lebih aman lagi dari kejahatan. Dan tentunya kita memberikan saran yang positif juga ya. Dan pastinya juga bukan keamanan ini bukan hanya tanggung jawab dari aparat, dari pemerintah, tapi kita juga sebagai masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga keamanan kita tentunya, yaitu dengan selalu berhati-hati dan selalu waspada. Ya, dan pendengar, kami informasikan bahwa hujan di Kota Wamena saat ini masih awet ya. Dari subuh tadi ya, Wamena sudah diguyur hujan deras dan saat ini masih hujan ringan. Jadi untuk Anda yang mau rencana keluar ya, mau ke pasar atau kemanapun ya, selalu menggunakan perlengkapan ya, apalagi yang suka jalan kaki bawa payung, karena ada ya, pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

0: times. I dropped my last tears.
1: Ya pendengar, saatnya ya tidak terasa waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami di pagi hari ini ya. Dari jam 5 pagi tadi sampai saat ini menunjukkan pukul 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan tadi pendengar, kita juga sudah menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 untuk melanjutkan ke semifinal, yaitu tadi Prancis versus Maroko ya. Siapapun pemenangnya, kita harus tetap mendukung mereka. Ya, dan pendengar, kita juga akhiri untuk acara atau program Halo RRI untuk pagi hari ini ya. Dan terima kasih untuk partisipasi Anda di hari ini, edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Dan akhirnya saya Selma Tanaskona pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI, tempat suara Anda didengar. Sampai jumpa di Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
1: Hey, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
7: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Dan berikutnya kami sampaikan laporan kas Masjid Agung Baitur Rahman Wamena untuk saldo pertanggal 3 Juli 2026 sebesar Rp53.918.000. Untuk pendapatan tanggal 3 Juli 2026 berupa penerimaan infak Jumat sebesar Rp11.840.000. Kemudian untuk pengeluaran operasional masjid sampai dengan 9 Juli 2026 sebesar Rp3.037.000 dan untuk membantu pembangunan TPA sebesar Rp5.000.000. Untuk saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp57.721.000. Kemudian yang terakhir mengenai rangkaian pelaksanaan sholat Jumat di siang hari ini untuk khutbah, insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Rahman, kemudian Imam Ustadz Diki Prabowo dan Bilal Ustadz Sohib Bisri. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله.

Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi awwalan walhamdulillahi akhiran walhamdulillahi mustaghriqul mahamidi kulliha wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadinil hath ala ta'atil karimil ghaffar annahi an ittiba'il hawa wa nafsi wa syaitani wa kulli dar wa ala alihi sadatil athari wa ashabihi al akhyari al abrar wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikana shahadata mufikin bitawhidi mustajirin bihasani ta'yidi wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhul mustafa wa aminuhul mujtaba wa rasuluhul mab'uthu ila kafatil wara amma ba' faya ibadallah ittaqullaha haythuma kuntum wa atbi'u sayyi'atal hasanah tahmuha wa khalikun nas bikhulukin hasan qala Allahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin jemaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia yang banyak kepada kita semuanya, yaitu karunia nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih lagi adalah karunia nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan adanya nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjid yang kita cintai yaitu Masjid Agung Baitur Rahman, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat Jum'ah secara berjemaah yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakannya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah Jum'ah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib berwasiat kepada diri pribadi dan mengajak kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, judul khutbah pada siang yang berbahagia ini adalah tips menghadapi ujian hidup menurut Imam Al-Qushayri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 102, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dahulu manusia diuji dengan keterbatasan makanan dan jarak yang jauh. Hari ini kita diuji oleh banjirnya informasi, derasnya persaingan, cepatnya perubahan, dan beratnya ekspektasi. Media sosial dan stasiun televisi sering menampilkan kehidupan sempurna orang lain
sementara kita sendiri bergulat dengan cicilan, target kerja, tanggung jawab keluarga, dan rasa cemas akan masa depan yang belum pasti. Namun sesungguhnya kondisi ini bukanlah sesuatu yang baru. Jauh sebelum era digital lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sunnah kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran surat Al-Balad ayat 4. Maka wajar jika kita merasa lelah, wajar jika usaha terus berat, terasa berat, wajar jika usaha terasa berat, rezeki terasa sempit, dan hati sering gelisah. Sebab memang demikianlah tabiat kehidupan dunia. Dunia bukan tempat bebas ujian, melainkan tempat manusia ditempa agar iman dan kesabarannya semakin kuat. Karena itu, kita harus mampu menghadapi setiap ujian dan tantangan dengan lapang dada. Kita harus yakin bahwa di balik setiap ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, selalu ada jalan ke lapangan yang Allah siapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan dan melapangkan, kepadanya lah kamu dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua keadaan, baik sempit maupun lapang, pada hakikatnya bersifat sementara. Ujung dari semua perjalanan hidup adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab. Maka jagalah, maka janganlah kita terlena ketika berada dalam kelapangan, dan jangan pula berputus asa ketika berada dalam kesempitan. Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah halaman 158 menyatakan bahwa terkadang suatu kelapangan datang secara tiba-tiba dan menimpa seseorang dalam keadaan yang tidak ia duka. Ia tidak mengetahui sebabnya, tetapi keadaan itu mengguncang dan mengusik dirinya. Maka jalan terbaik bagi orang yang mengalaminya adalah diam dan menjaga adab, sebab pada saat itu terdapat bahaya yang besar. Hendaklah ia berhati-hati terhadap tipu daya yang tersembunyi. Beliau menukil perkataan para ulama, kif alal bisati wa iyyaka wal imbisata. Berdirilah di atas hamparan, tetapi berhati-hatilah agar tidak berlebihan. Penjelasan ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dalam setiap keadaan hidup, baik saat sedang lapang maupun sedang sempit. Ketika lapang, jangan sampai kita sombong dan lupa diri. Ketika sempit, jangan sampai kita putus asa dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus terus menjaga husnuzon bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik. Para ulama mengatakan, walikulli syai'in ajal, dan bagi setiap sesuatu ada batasnya. Maka kita harus yakin bahwa masa sulit, masa paceklik, masa gelisah, dan masa penuh tekanan tidak akan berlangsung selamanya. Semuanya ada batas waktunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kenikmatan, kelapangan, jabatan, kesehatan, dan masa muda, semua juga bersifat sementara. Dengan kesadaran ini, hati kita akan menjadi lebih tenang. Kita tidak mudah panik saat menghadapi masalah, dan tidak mudah lupa diri saat mendapatkan nikmat. Kita akan lebih fokus dalam menjalani hidup, menghadapi tantangan, dan memperbaiki diri. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Dari uraian singkat ini, ada pelajaran penting yang perlu kita pegang. Sabar, bersyukur, dan tetap berusaha secara maksimal. Lapang dada bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Lapang dada berarti menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang jernih, sambil tetap melakukan usaha terbaik yang bisa kita lakukan. Mari kita perkuat
keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa dengan istiqomah Allah akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qaf ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Demikianlah khutbah yang singkat pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mampu bersabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat, dan tetap berlapang dada dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Amen.

0: الله أكبر.
1: سبحان الله العظيم.
0: تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله

بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على هل أتاك حديث الغاشية.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.
2: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali avec l'équipe du Maroc, donc
3: oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.

0: Très content.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia.

0: Final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Liblu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
1: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya, Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
0: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
1: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
0: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
1: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif ya. Dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis. Tidak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
0: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
1: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di perang Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
1: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sophie Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Republik Ceko Karolina Muchova dan Linda Noskova memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.

0: pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bouchard pada 2014. Pliskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
1: For me, it's always just to focus on myself.
0: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
1: Final Grand Slam, I guess. So.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telah. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13, U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini, nah, boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PP PB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksudnya tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Monave, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, demikian tadi kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga bersama Rizky Rustanto di Pro 3 RRI Nasional, dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Senang sekali saya masih terus hadir menyapa Anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Masih banyak rangkaian informasi menarik yang siap menemani langkah dan aktivitas Anda di sepanjang siang hari ini. Walaupun cuaca sedikit mendung, banyak problem dan masalah yang menghampiri Anda, tapi kami berharap Anda tetap setia menemani langkah dan aktivitas kami di sepanjang siang hari ini.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RS.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kau?

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap, apa kawan?
1: Iya tuh, barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas, lebih bagus lagi. Ada kancingnya, lihat warnanya bagus-bagus tuh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
0: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: ada apa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Para pendengar, para penanda berada, kami cukupkan sampai di sini dengan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Selanjutnya, dari program Soto RRI Wamena, pendengar, kita akan ikuti Lintas Berita Papua Pegunungan yang akan kita ikuti bersama untuk hari ini, pendengar, di tanggal 10 Juli 2026.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan berikan motivasi kepada putra-putri pariwisata tingkat nasional. Satreskrim Polres Jayawijaya berhasil meringkus terduga pelaku penikaman di Jalan Pramuka Wamena. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini 10 Juli 2026. Selengkapnya. Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan berikan motivasi kepada putra-putri pariwisata tingkat nasional. Epifania Reyaan dengan laporannya.
1: Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan Yanius Telenggen memberikan semangat dan motivasi kepada generasi muda Papua Pegunungan atas prestasi membanggakan yang berhasil diraih di tingkat nasional sebagai putra dan putri pariwisata Papua Pegunungan. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur Papua Pegunungan kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Yanius Telenggen menegaskan keberhasilan yang diraih merupakan bukti nyata kualitas, kemampuan, dan kompetensi generasi muda Papua Pegunungan sebagai putra-putri terbaik bangsa. Prestasi ini menunjukkan bahwa anak-anak Papua Pegunungan memiliki kemampuan untuk bersaing dan berprestasi di tingkat nasional. Para finalis merupakan kebanggaan daerah yang harus terus didukung dan diberi ruang untuk berkembang. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan, disiplin, serta konsisten dalam membangun potensi diri agar prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada masa mendatang. Menurutnya, generasi muda Papua Pegunungan harus terus tampil percaya diri, membawa nama baik daerah, serta memiliki keberanian untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Kepala Dinas Sosial mengingatkan para pemuda agar tetap fokus pada pengembangan diri dan pencapaian prestasi, menjaga martabat masyarakat pegunungan, serta menjadi teladan bagi generasi lain. Dengan semangat dan komitmen tersebut, diharapkan akan lahir generasi emas Papua Pegunungan yang mampu mengharumkan nama daerah sekaligus memberi kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pemkab menduga hadiri perpisahan Kapolres AKBP Alredo Rumbiak, tekankan pentingnya sinergi menjaga stabilitas daerah. Laporan Afrianti Marbun.
2: Pemerintah Kabupaten Duga yang diwakili Asisten 2 Setda Kabupaten Duga Festus R. Wompere menghadiri acara perpisahan Kapolres Duga AKBP Alredo Agustinus Rumbiak yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Acara tersebut dihadiri unsur TNI, personil Satgas 300, pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai paguyuban di Kabupaten Duga. Dalam sambutannya, Asisten 2 Setda Kabupaten Duga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada AKBP Alredo Agustinus Rumbiak atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polres Duga. Menurutnya, Kapolres telah menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak dalam sambutan perpisahannya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Duga, TNI, Satgas 300, personel Polres Duga, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh paguyuban atas dukungan selama dirinya bertugas di Kabupaten Duga. Ia berharap sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan demi mewujudkan Kabupaten Duga yang aman, damai, dan kondusif. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, dan Pemprov Papua Pegunungan didesak segera melakukan evaluasi menyeluruh atas upaya rekonsiliasi atau kesepakatan perdamaian dari konflik antar warga di Distrik Woma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada bulan Mei lalu. Laporan Roni Hisage.
3: Evaluasi secara menyeluruh itu penting. Saya lihat ini kayak macam setelah kita buat perdamaian dianggap itu masalah sudah selesai. Tidak bisa begitu.
4: Desakan tersebut disampaikan oleh Theo Hesegem, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua atau YKKMP di Wamena, Kamis kemarin. Ia menilai meski pemerintah telah melakukan upaya perdamaian atas konflik pada Mei lalu, namun hingga kini masih menyisakan residu konflik dan gesekan sosial masih terjadi di tengah masyarakat. Theo mengatakan setelah mediasi konflik pada 23 Mei lalu, hingga bulan Juli ini masih terdapat sejumlah insiden dan gesekan sosial di tengah masyarakat sehingga pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka tentang hasil kesepakatan rekonsiliasi kepada khalayak publik.
3: Sampai saat ini saya mendengar ada gesekan-gesekan yang terjadi. Ini juga sebenarnya itu kita perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas dan juga kepada kedua belah pihak. Itu masing-masing menerjemahkannya isi dari pernyataan, mensosialisasikan. Itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pemerintah mengeluarkan surat resmi terkait dengan perdamaian yang dilakukan itu, kan bisa sampaikan ke gereja-gereja melalui surat misalnya. Yang kedua, misalnya ada toko pemerintah itu mulai putar dengan menyampaikan paket toa secara terbuka juga. Itu juga harus dilakukan oleh pemerintah. Yang lain, itu bisa dilakukan dialog interaktif di RRI atas perdamaian yang dilakukan di halaman Mako Polres Sriwijaya. Sehingga masing-masing masyarakat semua dan kedua belah pihak yang bermasalah bertikai itu mendengarnya. Nah, saat ini kan sosialisasi itu belum dilakukan sehingga terjadilah gesekan-gesekan.
4: Oleh karena itu, Theo Hesegem yang juga aktivis HAM di Papua itu mendesak pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanijaya, dan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kesepakatan dan perdamaian konflik di Distrik Woma. Selain itu, YKKMP juga mendorong pembentukan tim bersama yang terdiri dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, aparat keamanan, dan unsur masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan perdamaian serta menyelesaikan setiap persoalan melalui dialog sebelum berkembang menjadi konflik antar masyarakat.
3: Rekonsiliasi, bagaimana tempat tinggal mereka, bagaimana nasib pengungsi kembali atau tidak, dengan cara aman seperti apa, terus rumah-rumah yang terbakar ini kira-kira bagaimana untuk mempercepat membangun rumah mereka. Kan orang tidak bisa tidur di luar itu. Jadi itu semua harus diperhatikan. Jadi saya pikir evaluasi secara menyeluruh itu penting. Saya lihat ini kayak macam setelah kita buat perdamaian diangkat itu masalah sudah selesai. Tidak bisa begitu.
4: Demikian Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Saudara, Satreskrim Polres Jayawijaya berhasil meringkus terduga pelaku penikaman di Jalan Pramuka Wamena. Laporan Afrianti Marpun.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya bergerak cepat menangani kasus penikaman yang terjadi di Jalan Pramuka Wamena. Kurang dari 2 jam setelah kejadian, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku penikaman. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasatreskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan peristiwa penikaman bermula saat korban hendak menukar uang pecahan kecil di salah satu penjual gorengan di pertigaan Jalan Pramuka dan Jalan Ahmad Yani Wamena. Berdasarkan rekaman CCTV, saat korban berjalan kaki melintasi Jalan Pramuka, korban tiba-tiba didatangi seorang pria yang langsung menusukkan benda tajam ke arah pinggang kanan korban, lalu melarikan diri ke kawasan Aspol Blok C Polres Jayawijaya. Meski mengalami luka tikam, lanjut Kasatreskrim, korban masih dalam kondisi sadar dan sempat meminta pertolongan di sebuah kios briling di Jalan Pramuka. Karyawan kios kemudian menghubungi saksi berinisial H yang selanjutnya membawa korban ke IGD RSUD Wamena guna mendapatkan penanganan medis. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi terduga pelaku berinisial WW, seorang petani yang berdomisili di Kabupaten Jayawijaya. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti tim taring babi Satreskrim Polres Jayawijaya yang dipimpin Kanit Pidum Ibda M. Torib Basori SH, yang mana dalam waktu kurang dari 2 jam tim berhasil mengamankan terduga pelaku. Ibtu Marcelino menegaskan keberhasilan penangkapan ini juga didukung bantuan masyarakat yang turut memberikan informasi dan membantu proses pengejaran. Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Polres Jayawijaya untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Wamena, Afrianti Marbun, melaporkan.
0: Satreskrim Polres Jayawijaya mengamankan terduga pelaku curanmor di Wamena. Afrianti Marbun kembali melaporkan.
2: Kepolisian Resor Jayawijaya melalui Satuan Reserse Kriminal terus meningkatkan upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat di Kota Wamena. Dalam patroli dan penyelidikan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial AA yang diduga terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasatreskrim Ibtu Marcelino Harumambi SH MH mengatakan pengungkapan kasus bermula saat tim opsional Satreskrim melakukan patroli mobile dan pemantauan potensi tindak pidana 3C yakni curat, curas, dan curanmor di sejumlah titik di Kota Wamena. Menurutnya, saat patroli, petugas mendapati terduga pelaku mengendarai sepeda motor di Jalan Ahmad Yani dan kemudian diamankan di kawasan Jalan Safri Darwin. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda CRF yang digunakan terduga pelaku. Hasil pemeriksaan awal kemudian dikembangkan hingga petugas kembali menemukan satu unit Honda Beat yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Lebih lanjut, Ibtu Marcelino menuturkan Polres Jayawijaya mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dalam menjaga kendaraan, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta segera melapor jika mengetahui tindak pidana di lingkungan sekitarnya. RRI Wamena, Afrianti Marbun, melaporkan.
0: Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda melalui pos Tima menggelar kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak di Kampung Tima Distrik Balingga, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Kegiatan belajar yang dipimpin Sertu Dwi Pujo Sadewo dilaksanakan di kelas lapangan pos Tima, di mana personil Satgas memberikan pembelajaran dasar kepada anak-anak meliputi membaca, menulis, berhitung, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kedisiplinan. Program kelompok belajar ini dibentuk sebagai respon atas kondisi geografis dan keterbatasan sarana pendidikan di Kampung Tima. Jarak menuju sekolah formal yang cukup jauh, serta minimnya fasilitas pendidikan menjadi tantangan bagi anak-anak untuk memperoleh layanan pendidikan secara optimal. Selain memberikan materi pembelajaran, personil Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda juga membagikan alat tulis serta makanan ringan sebagai dukungan terhadap kebutuhan belajar anak-anak. Komandan Pos Tima Kabupaten Kemulangi Kapten Infantri Gatot Primadasa STR Han mengatakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan bagian dari program pembinaan teritorial sekaligus membentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah penugasan. Melalui kegiatan ini, Gatot berharap akan menumbuhkan semangat belajar anak-anak serta membantu memenuhi kebutuhan dasar serta anak-anak termotivasi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Melalui kegiatan ini, Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di wilayah pedalaman Papua, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki semangat belajar, disiplin, dan siap meraih cita-cita. Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Persatuan Indonesia 4.

kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Sudah, stop.
3: Sebelum terlambat, kita antisipasi.
2: Jangan terpancing, weh.
4: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
5: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
6: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Hahaha, weh cupu.
4: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saya terus.
3: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
5: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
3: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
4: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Masih dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda yang mendengarkan program Masat untuk hari ini, mendengar hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026. Selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini hari yang menyenangkan ya, bersama keluarga terkasih. Republik telah kuberikan dan tembang lain yang sudah kami pilihkan untuk menemani ruang dengar Anda.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: maksudnya apaan sih?
1: Narkoba bikin kamu jadi mata nanar, komat kamit nggak jelas, dan resikonya baba banyak banget.
2: Mau beneran keren?
1: Kejar cita-citamu.
2: Jadi juara?
1: Jauhi narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: boleh dah diam. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Saudara pendengar, barapun Anda berada saat ini di pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, di sore hari ini kami informasikan untuk tanggal 10 Juli 2026, hari Jumat 10 Juli 2026, azan maghrib berkumandang di pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur. Kami mulai kembali untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Hari ini hari Minggu. Kami ulangi, hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026, azan maghrib berkumandang di pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur. Kita nikmati kembali tembang-tembang islami berikut.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

Waktu puasa di Indonesia sekitar 13 jam, termasuk dalam 6 negara dengan puasa tercepat di dunia. Di antara negara tersebut, ada negara yang hanya 9 jam dalam berpuasa. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa negara yang paling lama berpuasa, bahkan hampir sampai 22 jam melaksanakan puasa. Dilansir dari competition.co.id, negara dengan durasi paling lama berpuasa pertama adalah Lithuania, salah satu negara di Eropa Utara, dekat dengan Swedia dan Polandia. Di negara ini, hari pertama puasa itu berlangsung 18 jam 18 menit dan hari terakhir selama 19 jam 21 menit. Selanjutnya, ada Norwegia, penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Dan di sini, hari pertama puasa itu berlangsung hingga 17 jam 40 menit. Dan hari terakhir puasa selama 19 jam 23 menit. Terus, bagaimana dengan berpuasa di negara yang penduduknya paling bahagia di dunia dan memiliki kota yang paling nyaman dengan korupsi terendah di dunia? Negara Denmark, dan mereka berpuasa di hari pertama selama 17 jam 40 menit, hari terakhir 19 jam 25 menit. Mari kita pindah ke negara paling ujung di Amerika Serikat, yaitu Alaska. Langsung kebayang dinginnya. Ditambah lagi, waktu puasa yang berlangsung hari pertama itu 18 jam 15 menit, hari terakhir 19 jam 30 menit. Hal itu juga dirasakan oleh umat Muslim yang ada di Latvia dan Islandia, Swedia, serta di Finlandia, termasuk di Greenland yang menduduki peringkat negara dengan durasi terlama puasa di dunia, yaitu hari pertama 19 jam 35 menit, hari terakhir 21 jam 42 menit.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam. Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini kita akan ikuti Gema Papua untuk hari ini di tanggal 10 Juli 2026 dari RRI Wamena.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya, Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Inspektorat diminta intensif dampingi OPD tindak lanjut temuan BPK. Reporter Imam Komarudin melaporkan dari Bovendigul.
2: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus meminta Inspektorat Daerah memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Menurut Marlinus, Inspektorat memiliki peran penting sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Kehadiran Inspektorat dibutuhkan untuk memastikan setiap OPD menjalankan kewajibannya. Selain melakukan pengawasan, Inspektorat juga diminta memberikan pendampingan pada perangkat daerah yang masih mengalami kendala. Koordinasi yang baik dinilai akan mempercepat penyelesaian berbagai temuan.
3: Kepada pengawasan intern pemerintah untuk terus mengoptimalkan fungsi pembinaan, pengawasan, pendampingan dan monitoring terhadap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bovendigul. Inspektorat harus proaktif melakukan koordinasi dengan OPD yang tingkat penyelesaian tindak lanjutnya masih sangat rendah.
2: Ia menambahkan laporan perkembangan tindak lanjut perlu disampaikan secara berkala. Dengan demikian, hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Pemerintah daerah berharap seluruh rekomendasi dapat dituntaskan sesuai batas waktu yang ditentukan. Peran aktif Inspektorat dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan proses tersebut. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan. Dari RRI Nabire, reporter Arnold Saudilah melaporkan.
4: Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai halaman Mapolsek Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Senin 6 Juli 2026. Di tengah sejuknya pegunungan Papua, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polsek Tembagapura menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut dihadiri Wakasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 AKBP Andri Alam, Kapolsek Tembagapura Ibtu Firman, Kepala Distrik Tembagapura Dev Richard Tatiratu, serta tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga dari sejumlah kampung di wilayah Tembagapura. Rangkaian kegiatan diawali dengan doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Suasana kemudian semakin hangat ketika anak-anak binaan Honai Belajar Polsek Tembagapura menerima perlengkapan sekolah. Selain itu, bantuan sembako juga disalurkan kepada masyarakat melalui perwakilan gereja di setiap kampung agar dapat didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Kehadiran program Honai Belajar mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang orang tua siswa dari kampung Utikini, Natalia, mengaku bersyukur karena anak-anak tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan, tetapi juga dibentuk menjadi pribadi yang disiplin dan santun.
5: Terima kasih, yang bisa mengajarkan siswa ini, bisa mengerti, bisa sopan santun semua tua, tahap orang tua, sudah dengar-dengar, bisa mati, itu yang bakal mereka supaya komunikasi dengan lebih baik.
4: Apresiasi serupa juga disampaikan tokoh masyarakat Tembagapura, Derek Alom. Menurutnya, bantuan sosial dan pembinaan pendidikan yang dilakukan Polri menunjukkan bahwa masyarakat tidak berjalan sendiri dalam membangun kehidupan yang lebih baik.
6: Mereka tinggal di kampung, tetapi baru-baru ini mereka memilihnya di tempat polsek. Karena ini, dan syukur juga mereka menyayat untuk kelingkaran ke depan. Jadi ini sudah bagus. Saya terhormat atas nama tokoh. Ini yang sayang sekali sama anak-anak saya. Jadi saya terima kasih kepada Denny Polri sama pemerintah yang ada di Tembagapura. Terima kasih.
4: Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramdhani menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Menurutnya, keamanan dan kedamaian akan tumbuh ketika hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat terus dibangun melalui kepedulian dan kebersamaan. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Tembagapura tidak hanya menjadi momentum perayaan bagi institusi Polri, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat. Melalui bantuan sosial, perhatian terhadap pendidikan anak-anak Papua, serta pendekatan kemanusiaan yang berkelanjutan, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 dan Polsek Tembagapura terus mempererat kepercayaan masyarakat demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Papua.
1: Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil meringkus jaringan pemasok amunisi untuk KKB di Yahukimo dan Yalimo. Dari RRI Jayapura, reporter Arul Firmansyah melaporkan.
7: Satgas Operasi Damai Kartens kembali berhasil menangkap pelaku yang masuk dalam daftar jaringan pemasok senjata api untuk KKB di Yahukimo dan juga Yalimo. Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens Kombespol I Gusti Gede Era Adinata mengatakan pelaku tersebut berinisial AG yang bersangkutan sebelumnya sudah masuk dalam DPO atas kasus jual beli senjata api dan amunisi ilegal untuk kebutuhan KKB di Papua. Penangkapan AG dilakukan di Kota Jayapura pada 7 Juli 2026 yang lalu. Saat itu, pelaku diduga hendak melakukan perjalanan menuju perbatasan Skou. Pelaku AG diketahui berperan sebagai perantara antara SP selaku pembeli senjata api dengan DK sebagai perantara lainnya dalam transaksi senjata api ilegal. Selain itu, penyidik juga menemukan fakta bahwa pada 4 Maret lalu, AG bersama SP, MM, dan SM bertemu dengan DK untuk melakukan transaksi pembelian satu pucuk senjata api rakitan laras panjang yang diduga diperoleh dari seorang warga negara asing dengan nilai sekitar 80 juta rupiah.
8: Ada mengamankan juga salah satu jaringan daripada penyuplai amunisi DPO di Jayapura. Yang bersangkutan kita sudah cari kurang lebih hampir 5 bulan, kita amankan di Jayapura yang sebelumnya kita sudah menyita sekitar 200-an amunisi dengan senjata rakitan kelompoknya Simon Payage, sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan kita tidak pernah berhenti dalam melakukan penyelidikan, penjajakan terkait dengan jaringan-jaringan KKB maupun pelaku-pelaku KKB dimanapun mereka berada.
7: Kombespol Gusti Era Adinata menambahkan, pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari penyelidikan sebelumnya yang berhasil menyita sekitar 200 butir amunisi beserta senjata api rakitan yang berkaitan dengan kelompok KKB Simon Payage. Dan atas perbuatannya itu, AG akan dijerat dengan pasal 306 Junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berkaitan dengan penanganan jaringan jual beli amunisi yang terhubung dengan kasus Simon Payage yang sebelumnya telah diamankan di Yahukimo. Dari hasil penangkapan, aparat juga mengamankan barang bukti berupa 298 butir amunisi yang terdiri atas 10 butir amunisi kaliber 9mm, 36 butir amunisi kaliber 7,62mm, dan 252 butir amunisi kaliber 5,56mm. Selain itu, petugas juga menyita 4 buah magazen SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, AG bersama jaringannya diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Kodam Yaligim Yalimo yang beroperasi di wilayah Yahukimo dan Kabupaten Yalimo.
9: Amunisi tersebut, ini ada hubungannya dengan kasus Simon Payage yang sudah kita amankan sebelumnya di Yahukimo ya.
10: Iya.
9: Jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah 298 butir amunisi, 4 magasin SS1, 1 pucuk senjata api rakitan, dan 6 laras senjata api bekas afkiran senjata yang sudah lawas, ya, sudah berkarat. Dari dasar tersebut, makanya mengarah kita kepada penangkapan DPO berinisial AG ini. Itu diamankan pada tanggal 7 Juli di Jayapura, pada saat yang bersangkutan akan melakukan perjalanan ke luar dari Jayapura, mau menuju perbatasan Sko, mungkin menyeberang ke Penji. Pelaku ini beserta jaringannya juga diduga berafiliasi dengan kelompok Kodam Yaligim Yalimo. Jadi antara Yalkimo, Yalimo, ini ada afiliasinya, ada keterkaitannya. Ini masih kita kembangkan.
7: Ditegaskan, saat ini tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkapkan keterlibatan jaringan lain serta alur distribusi amunisi kepada KKB. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pasokan senjata api dan juga amunisi kepada KKB yang selama ini kerap menimbulkan gangguan dan juga aksi teror di tengah masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026. Tri Rian dari RRI Biak melaporkan.
11: Perum Bulog Biak melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 di Kabupaten Biak Numfor, Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan Dinas Sosial Biak Numfor, Badan Pangan Nasional Bapanas, serta instansi terkait lainnya, ini merupakan bagian dari persiapan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Biak Armin Banjar mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas persiapan teknis penyaluran, tetapi juga memastikan kualitas dan kuantitas beras yang akan disalurkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Armin menjelaskan kebutuhan bantuan pangan di Kabupaten Biak Numfor sekitar 217 ton beras setiap bulan. Sementara untuk wilayah kerja Bulog Biak yang meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Sukpyori mencapai 225 ton per bulan.
12: Jadi untuk bantuan pangan alokasi Juli Agustus September sudah ada perintah untuk persiapan penyaluran bantuan pangan. Jadi persiapan penyaluran itu kaitan dengan kita persiapan barangnya, kita koordinasi untuk rencana penyaluran, sekaligus teknis-teknis yang mungkin ada penyesuaian dari pemerintah, dari Bapanas, kita diskusikan tadi, sekaligus kita lakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibagikan untuk alokasi Juli Agustus September. Jumlahnya masih sama seperti kemarin, jadi satu alokasi biak itu sekitar 217 ton kalau tidak salah. Jadi kalau kami di kantor cabang biak Bulog ini sekitar 225 ton itu termasuk dengan Sukyori.
11: Lebih lanjut Armin menambahkan, penyaluran bantuan pangan dilakukan setelah Bulog menerima perintah pelaksanaan dari pemerintah. Selanjutnya Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pangan untuk menentukan jadwal distribusi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini mengatakan, pemerintah daerah bersama Bulog telah menyepakati langkah-langkah percepatan penyaluran bantuan pangan dengan menyurati seluruh distrik sebagai persiapan distribusi.
13: Hari ini diketahui kita melakukan uji kualitas dan untuk teknis penyalurannya itu dilaksanakan oleh pihak ketiga, dan di sini kami hanya ikut monitoring, mungkin MONEF, dan kami berharap penyaluran kali ini tepat sasaran sehingga tidak terjadi seperti sebelum-sebelumnya, mungkin masih ada 1-2 yang tidak sesuai, tapi mungkin kami harapkan dengan adanya perbaikan-perbaikan yang kedepannya sesuai dengan penerima manfaat.
11: Suparni berharap penyaluran bantuan pangan kali ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, sehingga seluruh bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Kegiatan diakhiri dengan peninjauan langsung kondisi stok beras di gudang Bulog sebelum nantinya akan disalurkan kepada masyarakat.
1: Pemda Bovendigul diminta jangan puas terhadap penilaian wajar dengan pengecualian dari BPK. Opini wajar tanpa pengecualian harus diraih. Dari RRI Bovendigul, reporter Imam Komarudin melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta tidak merasa puas dengan capaian opini wajar dengan pengecualian yang diperoleh dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Permintaan dan penegasan itu disampaikan Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka. Menurut Simon, Kabupaten Bovendigul telah 5 kali menerima opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah terus diperbaiki hingga mampu meraih opini yang lebih baik.
14: Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mari kita kerjasama ke depan supaya ada perubahan. Jangan sampai kita terlena, kasihan kalau Bovendigul ditarik kembali ke Merauke. Jadi kita harus berusaha ke depan bagaimana Bovendigul ini bisa berubah. Jangan opini terus, ini sudah 5 tahun. Kalau diulang lagi 1 tahun, kita ini berarti tidak kerja.
10: Ia menilai peningkatan kualitas pengelolaan keuangan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun seluruh OPD. Perbaikan administrasi, pengawasan, serta tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus dilakukan secara konsisten. Simon juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena dengan capaian yang ada. Menurutnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi syarat penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat. Ini sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua untuk hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang dan tim teknik dari RRI Wamena mengucapkan selamat malam, sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
2: Apa sih, ngedouble aja? Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
1: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
2: Bukalah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
1: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
2: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
1: Apaan?
2: Salakku mencintai kekasih orang lain.
1: Iya, malah curhat.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Center.

0: Sidang Provinsi Bali.
1: Suara sirine meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kairauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
0: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Kan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
1: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
3: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
2: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
7: Bagaimana terdakwa? Silakan.
9: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
7: Terima?
9: Ya, saya terima. Ya.
7: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
7: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
13: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
13: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
14: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
13: Okay.
14: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
13: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
10: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
15: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
16: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah udara relatif banyak ke barat-barat daya.
15: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
10: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
15: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
17: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai dua sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
15: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri halal.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan, salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjauh.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa. Air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung bre. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: come on, boy. Break it down, break it down, come on. J Flow right here.
1: Cita-cita anak Indonesia.
2: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
3: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
4: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
5: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
6: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
7: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
8: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
4: Harapan kami.
9: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
4: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
5: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
6: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
7: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
8: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
4: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina,
3: ya Mama.
2: Sini. Kenapa Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semakin

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop ngana, knop ngana, duh, knop ngana.
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama ntar jo itu.
2: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN?
2: Hmm?
1: PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga, Im, salah.
1: Oh,
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. Hmm? 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
2: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangat

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
1: Bisa